Hei, da sier de seg sette med det tøy. Bakku bande på basi. Dura noko siungulo siungulo ni nyemom. Lekku sa soko pia jira luara. Bakmu da jia hoi tuara si 30 minit tuj. Bakku kata baka naka tuji kani ima jisya. Malon nam. Apa na pawai desu ambambanem. Radio Mozambique. Basi ima jisya. Malon nam. Bakmu da jana fiaras. Basi kata baka naka tuji yang ngangkaram. Nasi ya tuwai desu kumaputu. Antena nasional.